0: Ola. Vicky Manny, toca só quero falar o Ahala.
1: Kahaya ka. Yuguwe, am to kwenye alaba, etike luwa honto, nere kwa mula shirena. Oshe liwa?
2: Kudia mulbali aka.
1: Zina?
2: Ata mwantoni yo.
1: Alla ulo?
2: Kumwero kurani pairo shawa shawa.
1: Nkaha, mkali hiruwa ya?
2: Mkali hiruwa ka mber la ya vo. Ntieno ohana direitu, lopo no ohana direitu. Kukala na namwana wata, kukala na wii mwakala nimpa, mwamwala na kamuhana responsibilitate yomba hantiana, uira olia konroawe, kila ya kalempa, mnitu mihariana la rinyuru, yoni mwarinyo. Kwere ikontha uira mturuku mpele na roa hutumi hadaleshe, dobo venye mosa mosa, olive mpela, barinkuru laga, akala nantiana mturuku na olive mpa, ahikala nantiana uliva mblogwana, kulibaha kamwara uwe na zeno nroa uwe, ahai de senta, opanye, para wapro de tari wapwe hana mwane. Miyo timone luaga, kini raga, porque, kwa agarraga etu uwi, agarraga uwi ramaylo kenzu welea. Hano kwa fuduru. Wakena mwini kona isu maylo mvela vende towe kintelo tige na tuli. Kumuna atenteri ya.
1: Uli
2: hamuru. Dobaba tobaba na vena maroha kenta, mawani ngere madumi ha. Orang orang itu kelana mara ni mau jauh je ya, kuno na waro awo. Amuza weda ka, mepadu ni, biar tu marni tanya marna marinyo.
1: Mana kau cuba kau cuplan?
2: Tapi mio brigado mulbalia kan barang tak kau nimbratelle, mesti keluar ni panjang korang yusalam.
1: Asante.
2: Mio kau haluannya kau nukuran ni, adamu oviro lo tiga dulu.
3: Radio Mozambique, Nampula.
1: Mbato la wopa chereba aramu ni madala baba.

3:48. Sipo na nekela warna malaka. Bawah Antonio Mosa. Kepanyi hiraka 4 rolo kan ni pajar kepala dalam studio Maradu Mosambiki mu. Mpahwa tunai syurwa.

Asai, oleh loba, ni kerja buat asai awal awal semua nendo. Tahu kat sebab kelah awal asyiran nombor tu di mana kita mesti bikin awam. Moni wajah lawa ini.

kolo ka tiwo shukuru ka shukuru kwa lote nagwiri ana kumelo ka tiwa fia kwa mwerati yunumu hiyo eriare kini hani wa mendo na ikale kare opacheri ya wene ni gara sahiso kare opacheri ya wene ni juan rosao bante kenolo ya hani kereane ni gara sihando rosario central takini kaiwe Dan aku memilih kerja radio Mozambik ini jika kemalang wasmana. Entahlah nama suara kau radio Mozambik. Kau ni malam ini korasa we. Kau ni macam itu korasa we ya. Mpaka. Segunda fe. Kira kira mpaka hujir itu waktu minggu. Hiya nova. Nsuna umur agak sisa.

0: Chiranga lalunuta ndere shabato andu akupeki kanila wailera. Adino digro jide mama. Nagobushila nikanjeni. Laurina Antoni. Nisho kumpela. Lura loyanash. Lura loyanash lwa lelo. Shimeje kuwesheta. Ya utiwa shimbi shiria wandu. Gama kuntena utikatadishila baudi wailera wenu. Nikupeki kanila kwa ambuni. Pakutanda, wana tija na lenye. Tukwete lura, la ushimbi siku. Nana babetu, paka ni wandu, atula mana umba muri. Lule luli lura, la wanashe oru. Luni wanashe, tukwete lura, la ushimbi siku. Washimbi siku ana baba, ana anganga, ana shimwene. Ni wandu oru, atula mana umba muri. Paka shiwagi mwata, akuturiomeri yaga. Uwanashe, waga wakua shimbi siri ya wanduore. Roni shine, wanashe waga wakua kumari ya shahulungu. Ni waga wakuriyomu. Gari indaga kushikola, waga atenda tepesi, wakotetu pasari. Shaka shine turiyomu klasi jina. Lwele lulura, lwanashe dunaji gelelele. Umpila nika jina laurinda Antoni. Gadi wadila gabatari bulijanyimbo, atemuya shimwene, vitorinu kasu. Ngangute ndabaye, digongo ya honda edishwele.
1: Hadi kubihan le di gan jadi na domani hadi lura lana sida di kutu bela hadi tu lawarin dan tonyu rano hende ni tu jimanya niasa
2: jimanya niasa.

0: ci medjo ko ko ngol xane xa jangu xane xa ko banay rin le
1: dina ba do
0: banay dinas
1: dinasi
0: banay jume sa ko te xay dingo
1: ya 3
0: banay jume sa kuriyo ma kwa
1: oh
0: dinas eskola shen
1: eskola bas ka dem ta
0: kuriyo ma kala ses
1: kete
0: banay jume sa ku ta mana shen
1: na papa
0: banay dumanya dura dura mana shen ane lumanya banaj mesia mangan kurioma
1: urioma
0: ranen ta kurioma khulu dulula lawana se fikena banaj mesia mumpelesera la mundu jimu
1: ubera harla mu apanga kleze
0: akutama kwa
1: atamono
0: banaj mesia sante

0: Siranganu tende saba tu andore wa gudile wale la dine dugu le dine mamu. Na kopeshi le nekan jen, Juliano Isufu al, ni programa janya le nene wanya atiju. Na kopeshi ke kala kapata katuna gwa kukungu duka nashi njetu, ajinu le jene turi mani gwa kubahiru jakuna angala. Unisikul sute nikane kajangu. Bwana rinle udi?
1: Rinle.
0: Rinle. Bwana dinashi?
1: Aluiza.
0: Aluiza. Aluiza. Kuriomaga?
1: Iya, iya.
0: Kwate ya kaidingwa?
1: Une, doze.
0: Kuchamaga niwa?
1: Une, ni baba.
0: Ni baba eni? Bwana Alusia, turadile luralu idila anashi?
1: We, nana imani.
0: Nganini umanya luralu idila anashi? Bwana Alusia, kungandaga? Lolo nilu dilura la anashi. Bikani? Lolo dilura la mulakwe la anashi. Kubikani? Bwana Alusia, kudiaga?
1: Kunyomba.
0: Lolo lombe lura la mulakwe la anashi. Kubikani? Barasa, Bwana Alusia, pele sera la mkwa andoaibu.
1: Nengu pelega? Mai.
0: Roniwani?
1: Dada.
0: Barasa, Bwana Alusia.

shirangalalonoto ndelishaba twandori padin kupika la radio Mozambique adinodikulo dia jumamos marikuekunani kuti kutana kwa programa ja magazi ja wilet paro tujileyo programa jile ja kurima mazhonga kupanga nyanya mataku na kumango tuku province jani asa barani matela kwaga nkurora kwera chitukukuni kwa mazhonga kwaga kupanga nyanda ini katema mazhonzi tepika na pio jidimu inano programa ja shinya matachoshilagamu numibula radio Mozambique akunu kushinga Baru asalah cuma tano tuaga paper nunis timati masyak komplek aku sangat lagi masih jatuh rupi. Muda jujur jam kuagan kusimani gua kuagan kupi kalau program jeli jawai lirpan saya. Masih nengguan pakun saya kahib kahib juga untuk cuit cuit umpet pakan aku mampir toka program jeli jawai lirpan saya. Azomwe munhu tsvaga kupikenya nanya mataga tena idingo dingo pokutinombi akavagwara ukapamwe naviji vakoladi najamune pamuri pakuvaga kutama Bashe kunongo kuti tena mari nguva dimwenya matopo kutimbeje vashimbiche kwa pamuri peno Nimbeje yanga tonyengwa yala Bari tena geni mazhonga kuti mani mazhonga dige mitunu mitunu kagavaga kutena kwa kuno kumango tuku province jani asa Azuno mbeba gavaro ra kukombola mazengo gagadi gorga mpaga jironi kunka musire mu madinya mata Bazandi kupumula lelo jino juma mos ningwa makuntenda kupumula kwamboni vandipa ulendo lelo jino barsena gani ulendo wenu amboni njenda gani nilungu Aswandi wadin kusumani gwadin kulwala ajinonda jinu yai ngalika kulipitla kwa mjamana ndigongwala kuno mpaje nkutori ya mwisho zyola kwai pachotwe jeng kujila nkupanga nyamashengo natwaga nkutenda ndayi nikatema roni wagaba tumishlanya ndu yakwaga nkuleka shima doko tala kushipatala pakuti silole chala kwechi chipeje chakupita machite mape Ashwandor vandin kupika nela programa jele ja wireless pazo bari pochalani maralama kumpana njeno Vitorino Kasimu padina jangu kutulawa programa ja wireless pazo nutseno ntwe jangu kumpochalani kajimbo kashi komaru paujumanja na njwa kakunrala indu ya iti nopandemu programa jetu jele ja wireless pazo programa dinga nigwananya matamu ni mwibula raji Mozambique akuno kushinga kumpela shla juma mozi munda jaka torzo orish nisinko minu chupaka na mungulugulu ja kinzo orish wene ninyimbo jeshi komaru

0: Baru baru jenis macam macam jahwi drama no panggil usan tu tu aja komersial ni kampat takal kele ka ukung ulusi kamu menung program aja wireless macam tu kampat tu aja ukung ulkan aja macam tu aja macam macam tu galak kangana aku nak kumang tu ku provinsi aja ni asa panggil ni aku konsen tak panggil kata di sila pada luar ni dia kan ni anai dingo tu komersial tu lah mu ukung ulusi walau kau
1: wireless macam tu ni aku panggil nyanyi macam tu.

tendo non ako nokbango tuku provincia ya Nyasa. Jikari benche tuku tamu pikizano jimangansi kampira. Tasa di Mozambique. Kwendi yenye pikizano jine. Jakuzo sabasi kusimanya ndimesi ya kule kanga na leka.

Akan pula masuk relamu Gildo Kumau Namina, provinsi Nampula, untuk jamu kampo-kampo, mitilaj suri value, Orlando Nampula, Arabeu Kisanga, mwe Saidi Unovian Isdadila Opemba, mwe Antoni District, mwe Kati, Antala Untoro, kamto kuchicho Luisa, Antonio Kisanga, Rotopeo Kumun Ropa,

Asinda yitesile lupuso. Akona kumangwetu kumsambike umore ni seshiminutush. Basi achalongo achinjetu kwekunom kuli ugatanda masongari bachiam. Nara yuna Jumapili. Jumapili ya masiku makubiga virim kupambu lage. Sarakatatum. Kamu yang suka orang. Wajuni. Cakap cakap cakap cakap. Dosh mili finti sesh. Twenty six. Pasi orang wajib kalau numpah muda jam. 4:50. Acara orang wajib jatuh pikan ya tujuh lepas kusungguh siang. Masuk ke tuh. Apa ramai cium warari Mozambique. Quatro horas, Basim. Tu chega com singular em Nimbo. Gania de Nagira. Vamos daí a 4 horas e 50 minutos. Catima que ela tu joga Basim, Kurekanga na Wachia. Kuneka Basim, o que não vai Chimacu. Gervasio de Sona, Rabisson, hein? Amadio Comel. Pesenchenga com Chichoram. Né, Abdul Zacarias. Mas o Gamba com Vachir Lachal, watch it home, with Chiro Gamba. Gone into Leca. Radio Mozambique.